Muin tuk blok rong sim kon no hirgal jihan bar hing poh jit pai hata armatak rong ka. Huin pol bra jau sa mbra de geh ne ek prak tong ta prom pol bra lo lap ar teh muin pun hing prang jipram hata. Grap pol bra doi tong